Akazina ko baketa agutamba uamani, akazina kando kakaterwa faza Benofincha, Kasaija, Hamna Hamu, Kisa Michael, na wandi agutamba. Kazina kedini ya bakatoliki nkolezega, kazina kuruga mba edini ya bakristayo. Mwandara gwaruhanga akazina ako nako kandeka sore kubani kawakura kurongiwa ntila mukama abagena maesina kumpuliriza kairekano.